0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Indonesian.
2: Malam Sensus jatuh pada Selasa, 11 Agustus. Setiap rumah tangga wajib berpartisipasi dalam sensus. Masih ada waktu untuk mengisi. Kunjungi census.abs.gov.au/Indonesian atau telepon 1800 181 227. Disetujui oleh Biro Statistik Australia Canberra.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM, 3ZZZ, Multicultural Radio, 92.3 FM.
3: Radio kita siaran dalam bahasa Indonesia pada gelombang 92.3 FM.